Jono tang tinga, katak de me dindak jono dwayadak jono tang tinga, adom, dindak jono dwayadak jono tang tinga, katak de me dindak jono dwayadak jono tang tinga.